0: Muka yang dekat val, kerana semua kita sama tu, ini kata ambik kerja sungguh luna dan kerja roh itu. Umaneri o mulala o sunyita amapeso o buhinga ni mukinga ni ramini strejule paloka hunchia amapeso ngikana ye na mabitasha ola vanro baya kapa ni mutashe muatikia mu la vera bitongulebi osese eyine ye
1: eshungulu
0: tunai mutashe usamu yaswa ebe nakutrembo mulu wakatano ekalo musete e ya mabeso kakane na mutashe chingulu mu yaswa ebe nakutrembo wakabarakila vanro Eriwa tika nani malengi kania amandropa nga lama na manduwa nga watikibwa usane riluku bukoni obwebola.
1: Eshungulu.
0: Nendipi miyati ili asuromu ituri mwerea tunemunde usayo tumabwa kocha eria banja.